0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada on Sunday, teman Pro 2, udah masuk jam 7. Dan kayaknya nih untuk kamu yang biasa sarapan, udah waktunya kamu sarapan nih. Apalagi menurut informasi yang saya dapetin nih, teman Pro 2, waktu sarapan terbaik itu dari jam 6 sampai jam 7 ini nih. Jadi yuk sarapan deh dari sekarang ya, biar kamu tambah sehat, biar kamu juga siap untuk menjalankan aktivitas kamu, teman Pro 2. Sambil saya temenin dengan informasi-informasi lain yang udah saya siapin dan juga lagu-lagu enak, teman Pro 2. Sebentar lagi di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Lomba Sihir yang mengcover lagu miliknya Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi.

Sabar ya, lagu yang penuh dengan energi ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi. Setelah saya kasih dulu deh lagu dari Naikila dengan My Mind Gue. So enjoy, teman berdua tetap di sini. Temenin saya terus sampai selesai nanti.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Tom Pro 2, untuk kamu gamers, apalagi udah mainin game dari zaman-zaman PS1, mungkin kamu tahu ya, game legendaris atau waralaba game legendaris Silent Hill. Nah, kabarnya nih, Konami kembali menegaskan ambisinya untuk menghadirkan lebih banyak permainan dalam waralaba Silent Hill. Jadi, perusahaan asal Jepang ini bahkan menginginkan seri horror ikonik ini punya rilisan terbaru setiap tahunnya. Ini disampaikan langsung oleh produser waralaba Motoi Okamoto yang dirilis oleh Game Radar di Gamescom, teman Pro 2 ya. Okamoto bilang nih bahwa rencana ini nggak berarti seluruh permainan Silent Hill harus selalu mengambil latar di kota fiktif yang selama ini menjadi ciri khas dari seri tersebut. Karena menurutnya terlalu lama menggunakan latar dan pendekatan yang sama berpotensi membatasi kemungkinan cerita sekaligus membuat pemain mengalami kejenuhan. Maka dari itu nih, Konami pengen memberikan ruang yang lebih luas kepada setiap tim pengembang untuk menerjemahkan Silent Hill berdasarkan gagasan dan kekuatan kreatif mereka. Pendekatan ini tuh memungkinkan pengembang memilih lingkungan, atmosfer, hingga gaya penceritaan yang paling sesuai dengan konsep permainan yang sedang mereka kerjakan, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Emang si Silent Hill ini tuh nggak pernah gagal ya. Setiap kali rilis, teman Pro 2, ceritanya selalu menarik dan gamenya itu selalu seru. Nah, kita tunggu aja nih. Ada kejutan apa sih yang pengen dihadirkan? Tunggu aja nanti.

Kemampuan dua untuk kamu yang pernah hidup di Bogor, terutama dekat-dekat Kebun Raya sini di era 90-an sampai 2000-an awal. Biasanya nih di jam-jam 5:30 sore itu kita disajikan dengan pemandangan yang menarik ya. Ada banyak kumpulan kelelawar yang pergi dari Kebun Raya Bogor untuk mencari makan. Dan itu banyak banget teman Pro 2, banyak banget serius. Sekarang tuh udah gak kelihatan. Pada kemana mereka ya? Nah, berkaitan sama kelelawar teman Pro 2, kita kan taunya kelelawar ini sering dianggap sebagai hewan yang menyeramkan ya, karena aktif pada malam hari. Padahal nih, hewan nokturnal ini punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem teman Pro 2. Dan seperti yang kita lansir dari National Today, International Bat Night diperingati secara internasional pada akhir pekan penuh terakhir Agustus ya. Dan di tahun ini itu berlangsung dari tanggal 29 kemarin sampai tanggal 30 Agustus. Jadi hari ini adalah Hari Kelelawar Internasional tahun Pro 2. Peringatan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap keberadaan kelelawar, di mana mereka ini bermanfaat banget ya untuk alam kita, serta kita diajak juga nih untuk menjaga kelestarian kelelawar tahun Pro 2. Untuk sejarahnya sendiri, International Bat Night pertama kali dimulai di tahun 1997 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan manfaat kelelawar. Nah, saat ini peringatan tersebut diikuti sekitar 30 negara. Kelelawar ini punya lebih dari 1.400 spesies yang tersebar di berbagai wilayah dunia, teman Pro 2 ya. Dan hewan ini tuh menjadi salah satu kelompok mamalia terbesar dan bisa ditemukan hampir di seluruh planet kecuali kawasan gurun ekstrim dan juga wilayah kutub. Perannya di alam juga cukup beragam. Kelelawar membantu mengendalikan populasi serangga termasuk hama pertanian, sekaligus menjadi penyerbuk bagi sejumlah tanaman dan bisa membantu menyebarkan biji yang mendukung regenerasi hutan. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih, kalau misalnya dulu sore-sore itu dari kebun raya itu mereka banyak tuh yang pada jalan untuk cari makan ya. Sekarang nih, keberadaan kelelawar menghadapi sejumlah ancaman. Hilangnya dan terpecahnya habitat akibat pembangunan, deforestasi, serta urbanisasi ini menjadi salah satu masalah utama. Disusul lagi perubahan iklim, penggunaan pestisida dan penyakit tertentu. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih lestari ya teman-teman berdua ya. Apalagi setiap tahunnya kita memperingati nih Hari Kelelawar Sedunia.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Teman berdua, kamu pernah gak sih membandingkan diri kita dengan orang lain? Ini salah satu hal yang harusnya gak boleh kamu lakuin ya. Membandingkan diri berarti menggadaikan kebahagiaan. Wah, seberat itu kah, Del? Betul banget ya. Misalnya nih, ketika kita melihat kesuksesan orang lain di media sosial, ada rasa iri muncul dan perasaan bahagia dalam diri mulai turun. Nah, siklus ini lama-kelamaan menumbuhkan perasaan bahwa diri kita itu kurang, bahwa diri kita itu gak cukup baik dan kurang optimal dalam menjalani kehidupan. Kalau kamu familiar dengan hal seperti ini, Tompro 2, kamu harus merubah diri kamu ya. Dr. Susan Bialy MD dalam Psychology Today bilang, membandingkan diri dengan orang lain bisa mencuri kebahagiaan, dan tindakan ini tuh mendorong kita untuk menilai hasil atau pencapaian orang lain dengan usaha yang sedang kita lakukan, sehingga gak akan muncul perasaan puas dan kurang bersyukur nantinya. Tompro 2 ya. Maka dari itu nih, dia nyaranin untuk memperhatikan situasi yang bisa menyebabkan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya nih, kalau misalnya penyebab irinya adalah kegiatan teman di media sosial, maka cobalah untuk menghindarinya. Dan penting banget nih untuk memahami apakah ada seseorang yang terus-menerus memicu perasaan yang gak senang hingga mengakibatkan muncul perasaan rendah diri. Dengan kamu menyadari siapa aja bikin kamu gak suka membandingkan diri, ini bisa kamu lakuin dengan menuliskan nama orang-orang itu ya. Terus tulisin juga nih tindakan apa yang sekiranya berdampak negatif sama pikiran kamu. Setelah kamu paham hal-hal yang bisa memantik rasa iri, mulailah untuk menghindarinya. Terutama kalau misalnya aktivitas itu gak menambah makna atau nilai nyata dalam hidup. Begitupun dengan yang lainnya, Tompro 2 ya. Pada intinya, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu pasti punya pencapaian dan rezekinya yang berbeda-beda, dan sudah ada yang ngatur, Tompro 2.

Make You Mine from Public, nganterin kita ke jam 8 teman Pro 2 ya. Masih dengan Deli Tambunan di Sepada edisi hari ini. Waktu bersama kita masih lumayan panjang, sekitar 2 jam lagi ya. Teman Pro 2, ada banyak banget nih bisa kamu lakuin di hari Minggu pagi ini ya. Kalau misalnya kamu bingung, kamu gabut, teman Pro 2, salah satunya dengan berolahraga. Entah hanya sekedar jalan-jalan kaki di sekitar rumah, atau mungkin kamu mau melakukan push up, sit up. Apapun yang kamu lakuin, teman Pro 2, itu pastinya kalau kamu gerakan tubuh kamu itu akan mendatangkan manfaat ya. Maka dari itu, daripada rebahan terus, teman Pro 2, yuk gerakan tubuh kamu deh ya. Atau kamu mau zumba, zumba. Boleh juga kalau mau zumba atau yoga ya. Sekarang itu kan banyak nih para instruktur yoga yang membuka kelas. Tapi kalau misalnya kamu gak punya waktu untuk keluar rumah, bisa yogaan di rumah aja tuh, pelajari lewat video-video tutorial ya. Sehingga ada hal-hal baik yang kamu lakukan di pagi hari ini, supaya sepanjang hari kamu juga akan merasa baik. Beneran deh, kalau kamu lakuin hal baik di pagi hari, sepanjang hari kamu akan merasakan baik. Kalau gak percaya, buktiin aja sendiri ya. Ya sudah kalau begitu. Di jam 8 ini saya mau puterin lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, teman Pro 2.

0: Tapi sabar dulu ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Pink dengan Just Give Me a Reason. So, tetap di Spada on Sunday. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin minggu pagi kamu lebih happy.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman produa presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu dikenal menguasai banyak bahasa asing ya. Itulah yang membuat beliau terlihat lebih muda mungkin nih dibandingkan dengan umurnya, iya gak sih? Tapi ternyata memang ya, begitu saya cari-cari informasinya nih, belajar bahasa asing itu bukan hanya membantu kita berkomunikasi dengan lebih banyak orang, tapi ya kebiasaan menggunakan beberapa bahasa juga dikaitkan dengan proses penuaan otak yang lebih lambat. Nah, gak cuman fisiknya yang kelihatan lebih muda, tapi otaknya pun muda terus teman Pro 2 ya. Seperti yang dilansir dari Real Simple, penelitian terbaru menemukan orang yang menguasai lebih dari satu bahasa punya aktivitas otak yang tampak lebih muda dibandingkan mereka yang cuma menggunakan satu bahasa. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Federation of European Neuroscience Societies atau FNS ya. Gitu. Hasil dari penelitian itu menarik ya. Orang yang menguasai dua bahasa atau lebih punya aktivitas otak yang terlihat sekitar 6 tahun lebih muda dibandingkan mereka yang hanya menggunakan satu bahasa. Pada orang yang menguasai lebih banyak bahasa lagi ya, selisihnya sekitar 7 tahun. Bahkan kalau misalnya kita bisa 4 bahasa, itu katanya mencapai sekitar 13 tahun lebih muda otak kita, teman Pro 2. Keren banget ya. Maka dari itu nih, gak ada kata terlambat, teman Pro 2, untuk kamu yang pengen belajar bahasa selain bahasa Indonesia. Manfaatnya banyak kok, selain kamu bisa berbicara atau ngobrol dengan orang-orang di luar negara kita ya, kita pun akan mendapatkan manfaat dengan awet muda secara fisik dan juga otak kitanya pun ikutan awet muda.

Teman Pro 2, Meta akan memberlakukan sejumlah pembatasan baru bagi pengguna berusia di bawah 18 tahun di Facebook dan juga Instagram. Jadi kebijakan ini tuh merupakan bagian dari kesepakatan perusahaan dengan para jaksa agung negara bagian di Amerika Serikat untuk memperkuat perlindungan anak dan juga remaja di platform media sosial. Gitu Teman Pro 2 ya. Melalui aturan itu, pengguna di bawah 18 tahun akan dibatasi menggunakan Facebook dan Instagram maksimal 2 jam setiap hari. Terus Meta juga akan menerapkan night mode mulai pukul 00 hingga 06. Sementara pada jam sekolah sekitar pukul 8 sampai 15, sejumlah notifikasi akan dibatasi untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas belajar. Terus ya, Meta juga akan mengubah nih sejumlah fitur pada akun remaja. Jumlah tanda suka dan reaksi akan disembunyikan secara default, sedangkan penggunaan sejumlah filter yang bisa mengubah penampilan fisik akan dibatasi. Pengaturan perlindungan tersebut dirancang sebagai standar awal bagi pengguna muda dan bisa dikendalikan melalui fitur pengawasan orang tua, Teman Pro 2. Gitu ya. Peran orang tua juga akan diperkuat melalui sistem pemberitahuan mengenai aktivitas tertentu di akun anak. Jadi Meta ini akan memberikan informasi ketika anak itu berinteraksi dengan orang dewasa serta memberikan peringatan apabila anak mencari kata kunci yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang baik, Teman Pro 2. Terus Meta juga berencana meningkatkan teknologi untuk memperkirakan usia pengguna dan menjalankan audit eksternal secara berkala terhadap sistem itu. Wah, bagus sih Teman Pro 2 ya. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bagi para remaja. Good, cuma saya nggak tahu ya diterapin di Indonesianya kapan. Nanti kalau misalnya ada informasinya kita share-share lagi deh Teman Pro 2.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: Tomang Pro 2 sebanyak 432 atlet membela Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, dan NOC mengadakan Tim Indonesia Day untuk membakar semangat kontingen sebelum bertanding Tomang Pro 2. Jadi memang ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga Komite Olimpiade Nasional menggelar Tim Indonesia Day pada Sabtu kemarin di Jakarta, dan acara ini ditujukan untuk membakar semangat 432 atlet yang akan turun di Asian Games 2026 mulai tanggal 19 September sampai 4 Oktober di Jepang nanti, Tomang Pro 2 ya. Dan acara ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir beserta wakilnya Taufik Hidayat dan juga jajaran petinggi Komite Olimpiade Nasional dan juga beberapa federasi cabang olahraga Indonesia yang turut berpartisipasi di dalam Asian Games 2026 tahun 2022 gitu. Dihadirkan juga atlet-atlet senior Indonesia ya, legenda-legenda Indonesia untuk memberikan motivasi dan menyemangati para atlet kita yang akan bertanding nanti. Kita doakan semoga kita bisa meraih banyak medali tahun 2022 ya, dan mengharumkan bangsa. Dan nanti saat mereka pulang nih, kita juga mesti sambut mereka dengan baik, Tomang Pro 2. Wah, gak sabar ya melihat laga para atlet kita di Asian Games nanti dari Jepang.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: of You.
1: Shape of You from Ed Sheeran yang pernah hits banget di tahun 2017 lalu nganterin kita ke jam 9 dan nomor 2. Memasuki satu jam terakhir, kita punya tema tentang pariwisata dan ada topik yang bakal kita bahas sama-sama ya tahun 2 ya. Siapa tahu nih kamu juga nanti bisa ikutan gabung karena nanti saya juga bakal kasih pertanyaan ke kamu tentang topiknya teman Pro 2. Kira-kira mau bahas tentang apa sih? Tentang pariwisatanya? Nanti ya teman Pro 2 ya, sabar dulu karena saya juga masih punya lagu-lagu enak yang pengen saya puterin. Sebentar lagi nih, saya mau puterin lagunya Tiara Andini dengan Adu Bola Mata.

Lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya kira-kira 5 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari Hozier with Too Sweet. So tetap di sini, tetap di Spada on Sunday bersama Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Oke, teman Produk, kita mulai membahas tema tentang pariwisata ya, dengan topik pariwisata anak muda, liburan, kreativitas, dan juga dampaknya. Jadi kalau ngomongin pariwisata, anak muda saat ini tuh bukan cuma diposisikan sebagai wisatawan, tapi kita juga bisa menjadi pembuat konten, penggerak komunitas, pelaku ekonomi kreatif, sampai orang-orang yang ikut memperkenalkan destinasi daerahnya masing-masing. Bahkan ya, BPS mencatat nih, generasi milenial dan Gen Z ini mendominasi perjalanan leisure pada 2023 dengan modia jadinya. Dengan media sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perjalanan mereka. Pertanyaannya, kenapa sih anak muda suka jalan-jalan? Nah, buat banyak anak muda, traveling ini bukan sekedar pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi ada unsur mencari pengalaman, membuat kenangan, mencoba hal baru, sampai mencari inspirasi. Nah, media sosial juga nih membuat sebuah destinasi bisa cepat dikenal ketika pengalaman wisatawan dibagikan melalui foto, video pendek, ataupun ulasan. Menariknya, teman Pro 2, perjalanan wisata juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan psikologis generasi muda. BPS menyebut leisure memiliki peran penting bagi kesejahteraan generasi muda, sementara faktor ekonomi, pendidikan, gender, dan akses digital ikut mempengaruhi kesempatan seseorang untuk melakukan perjalanan. Begitu, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi ya, poin-poin berikutnya ya.

Teman berdua yang namanya berwisata itu nggak harus pergi jauh atau ke luar negeri ya. Destinasi di sekitar tempat tinggal kita juga nih bisa menjadi pilihan menarik nih. Untuk kita yang orang Bogor misalnya, di wilayah Bogor ini punya banyak potensi wisata alam dan budaya yang bisa dieksplorasi. Kabupaten Bogor punya kawasan alam seperti lereng Gunung Salak dan juga Puncak ya. Dan pemerintah Kabupaten Bogor di tahun 2026 ini juga mengeluarkan panduan wisata yang menekankan pentingnya menjaga keamanan sekaligus kelestarian lingkungan ketika berwisata. Terus ya, ada hal sederhana yang bisa dilakukan oleh kita sebagai wisatawan muda, yaitu membeli makanan dari UMKM setempat, menggunakan jasa pemandu lokal, membeli kerajinan daerah, atau memilih penginapan yang dikelola sama masyarakat. Dengan begitu nih, uang yang dikeluarkan saat berwisata tidak hanya berhenti di perusahaan besar, tapi juga ikut berputar di masyarakat di sekitar tempat kita berwisata. Konsep desa wisata juga menempatkan produk ekonomi kreatif ya, seperti kuliner, kriya, dan fashion sebagai bagian dari daya tarik wisata. Nah, pengembangan desa wisata juga diarahkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan dampak ekonomi bagi masyarakat, teman pro 2. Gitu ya. Kalau kamu punya kesempatan liburan dalam waktu dekat nih, kamu lebih milih wisata yang sedang viral media sosial atau justru mencari destinasi lokal yang belum terlalu ramai? Yuk bisa di-share teman pro 2 jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Yuk kita mulai bacain WhatsApp dari kamu, teman pro 2. Tadi kan saya tanya ya, kalau kamu punya kesempatan liburan nih, kamu milih ke tempat wisata yang viral atau mencari destinasi lokal yang belum terlalu ramai? Ada Raka di Bogor Tengah yang bilang kalau saya lebih suka tempat yang belum terlalu ramai. Selain biasanya lebih nyaman, kita juga bisa menemukan pengalaman yang berbeda. Tapi sebelum datang, saya biasanya cari tahu dulu aturan di tempat tersebut supaya nggak salah bersikap, katanya. Oke. Terus ada juga Nabila di Bogor Barat yang bilang, menurut aku destinasi lokal justru menarik karena kita bisa membantu UMKM sekitar. Setuju ya. Terus Nabila bilang, misalnya beli makanan atau oleh-oleh dari warga setempat. Jadi jalan-jalan tetap menyenangkan, tapi ada manfaat ekonominya juga. Oke, Nabila. Kalau Fajar di Bogor Utara bilang, saya suka mencari tempat lewat media sosial, tapi kalau sudah terlalu viral, biasanya malah berpikir dua kali. Jadi saya lebih tertarik mencari tempat yang tidak terlalu ramai dan tetap punya pemandangan atau aktivitas yang menarik. Oke. Terus terakhir nih, ada Sinta di Tanah Sareal yang bilang, menurut aku anak muda harus lebih sadar soal sampah sih, percuma liburan mau tempat viral, mau yang belum viral. Kalau misalnya tempat wisatanya bagus, kalau setelah ramai dikunjungi malah penuh sampah, katanya. Minimal kita membawa pulang sampah sendiri dan menghargai aturan yang ada. Good. Terima kasih banyak ya untuk Raka, Nabila, Fajar, dan juga Sinta untuk jawabannya. Tapi memang ya, bermacam-macam nih. Mayoritas sih lebih pilih ke tempat yang tidak terlalu ramai ya, dan membantu UMKM. Terus kalau Sinta tadi fokus ke sampah, tahun pro 2. Menarik. Menarik ya pembahasan kita kali ini.

Oke lah teman-teman berdua, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Habis ini bakal ada Rinda yang nemenin kamu di santai siang sampai dengan nanti sore teman-teman berdua. Makasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Deli Tambunan pamit. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Nah, aku nemenin kamu di rangkaian santai siang. Walaupun suara aku agak sember nih ya teman Pro 2 ya. Biasalah ya. Abis panggung 17-an begini memang. Tapi tenang aja nih, aku tetap semangat menemani kamu melakukan aktivitas di hari ini. Atau buat siap-siap baru panggung pentas seninya di hari ini. Nah, apapun aktivitas kamu, aku bakal nemenin kamu di hari Minggu, di hari-hari terakhir di bulan September, di bulan Agustus menuju September 2026. Nanti juga bakalan ada informasi-informasi ringan yang bakalan aku share ke kamu. Makanya ikutin terus.

0: kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja bergabung, hey, kamu udah pada punya aplikasi RRI Digital atau belum? Kalau belum, ayo dong download. Kamu bisa download RRI Digital di Google Play Store ataupun App Store nih teman Pro 2. Ini tuh gratis. Cari aja RRI Digital, pasang aplikasinya dan temukan siaran RRI Bogor Programmer 2 dan juga kanal RRI lainnya yang ada di seluruh Indonesia dalam satu genggaman kamu. Yang pastinya RRI Digital itu satu aplikasi, tapi sejuta informasi.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Kita bacain dulu nih requestan-requestan yang udah masuk. Selamat siang untuk Rama. Rama yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Rama pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus. Oh ya, dari Tulus. Spesial untuk teman Pro 2 aja yang lagi santai. Siap. Terima kasih Rama. Terus selamat siang juga untuk Oja. Hai Oja, Oja yang ada di Marta Dinata katanya pengen dengerin lagunya di Korea yang Krisye. Siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Oja. Terus selamat siang juga untuk Januar. Hai Januar, Januar yang ada di Cipaku. Kalau Januar siang hari ini pengen dengerin lagunya Firsa Besari dong yang Garis Terdepan. Boleh banget. Tiga lagu siap menemani kamu nih teman Pro 2 di siang hari ini. Langsung aja kita puterin. Ini dia requestannya.

Experience dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Selamat siang untuk siapa nih? Sebentar ya, kita lihat dulu. Ada dari mana nih? Sebentar teman Pro 2. Oh, ada dari Nenden. Hai Nenden. Nenden yang ada di Pakuan, katanya kalau Nenden siang hari ini pengen dengerin lagunya Agnes Monica. Katanya seperti itu. Agnes Monica-nya yang lagu lama aja deh, yang Tanpa Kekasihku. Boleh banget, nanti lagunya aku putarin ya. Kalau ngobrolin soal Agnes gitu ya, teman Pro 2 ya, kabar punya kabar, Agnes ini jadi tokoh pertama penerima apresiasi Indonesia Berkarya loh. Agnes juga kembali mendapatkan apresiasi atas kiprahnya di tingkat internasional. Penyanyi dan juga performer asal Indonesia ini tuh jadi tokoh pertama yang nerima penghargaan Indonesia Berkarya dari Injourney Airport. Nah, apresiasi ini tuh dikasih sebagai bentuk penghargaan atas rekam jejak, prestasi, dan juga kontribusi Agnes dalam membawa nama dan talenta Indonesia ke panggung global. Seperti itu, teman Pro 2. Keren banget ya. Memang cece yang satu ini dan gak usah diragukan lagi. Terus, selamat siang juga untuk Kayla. Hai, Kayla yang ada di Duta Kencana. Katanya kalau Kayla pengen dengerin lagunya Pink dengan Just Give Me A Reason. Boleh deh teman Pro 2. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.

Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.

0: Udah tahu belum? Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sevilla dalam lanjutan La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Minggu 30 Agustus 2026. Los Colchoneros tampil agresif sejak awal laga dan langsung membuka keunggulan pada menit keempat. Umpan Lee Kang In berhasil dikonversi Alex Bena menjadi gol. Atletico kembali mencetak gol pada menit ke-26. Ademola Lukman memanfaatkan umpan Pablo Barrios untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dominasi Atletico berlanjut. Alex Baena mencetak gol keduanya pada menit ke-33 dan membawa Atletico unggul 3-0 hingga turun minum. Sevilla sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-66 melalui Miguel Sierra yang memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Namun Sevilla gagal mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Sementara itu, Merdeka Run 2026 tak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga manfaatkan sebagai bagian dari persiapan atlet nasional menuju Asian Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan para pelari nasional putra dan putri sengaja dilibatkan untuk menjaga kesiapan sekaligus mengukur kondisi fisik dan juga mental sebelum menghadapi kompetisi tingkat Asia. Merdeka Run 2026 berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 dan diikuti sekitar 12.000 peserta. Salah satu atlet yang memanfaatkan ajang ini sebagai persiapan adalah pelari nasional Odekta Elvina Naibaho. Sebelumnya fokus menghadapi nomor maraton pada Asian Games 2026. Selain perlombaan, Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi TNI Angkatan Udara melalui flying past 3 pesawat tempur F-16, terjun payung hingga atraksi drone. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

kasih potret teman Pro 2 dari Anel featuring Ariel Lesmana. Lagu ini tuh di request sama Sela, Sela yang ada di Pondok Rumput. Lagunya udah aku puter ya Sela. Terus selamat siang juga, ini ada Adi, Adi yang ada di BI katanya pengen dengerin lagunya Judika yang Mapala. Boleh, nanti lagunya aku siapin yang Mapalanya ya. Oke deh, terima kasih Adi. Terus selamat siang juga, ini untuk siapa, ada Ines. Hai Ines, Ines yang ada di Tentara Pelajar. Katanya kalau Ines pengen dengerin lagunya If You dari Lily Allen. Boleh banget teman Opre 2. Jadi kita dengerin sekarang apa ya? Yaudah langsung aja, ini dia requestannya.

0: Sarjana Komunikasi.
1: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

boleh juga. Kita lanjut lagi yuk. Selamat siang untuk Siti. Siti Rohana katanya yang ada di Salabenda. Siti Rohana pengen dengerin lagunya dari Nicki, You'll Be In My Heart. Siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya, Siti. Terus ada juga Putra. Putra yang ada di Bukit Pelangi katanya kalau Putra pengen dengerin Delantis dengan Possessive. Siap. Satu lagi nih teman Pro 2, ada dari Widya. Widya yang ada di Kebon Pedes. Kalau Widya pengen dengerin lagunya dari Langit Tak Seharusnya Biru dari The Johnson. Oke, siap deh kalau begitu. Langsung aja meluncur yuk. Ini dia requestannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat yang lagunya belum aku puterin, sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi. Nah, karena kita sudah mulai akan memasuki waktunya kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya jam 11:57 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah lagu-lagu religi ini kita puterin lagi dan juga aku bacain lagi deh requestan-requestan menarik lainnya.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

0: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman radio, untuk jam request tentunya masih dibuka. Masih ada waktu untuk kamu merequest lagu kesayangan kamu di sini di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia Dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sir Richard Kapten John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang Brokoe SC210 dengan tujuan Solo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bangun. Kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah, cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Ye, yeah, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

NASA sama SpaceX ini menyesuaikan jadwal peluncuran misi Crew 13 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Nah, penyesuaian ini tuh dilakukan setelah ditemukan kebocoran oksidator pada sistem populasi wahana antariksa Dragon ketika pemeriksaan standar sebelum peluncuran. Nah, dikutip dari NASA dari Minggu 30 Agustus 2026, tim sekarang lagi melakukan pengujian tambahan plus peninjauan data untuk memastikan penyebab kebocorannya itu apa. Nah, perbaikan yang diperlukan untuk diselesaikan sebelum peluncuran, sementara tanggal peluncurannya ini ditunda sampai dengan diumumkannya nanti. Belum tahu sih teman Pro 2. Nah, misi dari Crew 13 ini akan ngebawa 4 astronot menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka akan menggunakan wahana antariksa Dragon yang diluncurkan dengan roket Falcon 9. Peluncurannya sendiri dijadwalkan berlangsung di Space Launch Complex 40. KP Canaveral Space Force Station, Florida. Astronot NASA Jessica Watkins akan bertugas sebagai komandan wahana dalam misi tersebut.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Bahan bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

Kak Yolanda, aku juga gak tahu kenapa ya, ini lagu terngiang terus di kuping aku gitu kan. Nanti lagunya aku puterin, kita dengerin bareng-bareng ya Kak Yolanda. Satu lagi ada dari Ridwan, Ridwan yang ada di Semplak. Katanya kalau Ridwan pengen dengerin lagunya dari Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy. Siap deh kalau begitu, langsung aja ini dia requestannya.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
0: Sesuatu yang belum

teman Play Duel. Nah, kamu pengen dapat informasi yang sudah terverifikasi kebenarannya, langsung aja cari rri.co.id nih teman Play Duel. Kamu bisa buka websitenya, berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja di mana aja. Jadi, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, mudah, cepat dan juga pastinya terpercaya.

0: kamu dengar ini?
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini?
2: Kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pakai minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

Bosnya. Udahan dulu. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request di sini. Yang belum kebagian ataupun WhatsApp-nya atau chat-chatnya belum masuk, mohon maaf ya. Nanti di ini deh, aku lihat kalau misalnya masih ada waktu-waktu sedikit gitu buat ngambil-ngambil, dicariin waktu yang pas untuk dibuterin ya. Tapi nggak dibacain requestannya gitu teman Pro 2. Nah, kalau bisa nge-request setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Abis ini informasinya dari seputaran olahraga nih teman Pro 2. Dunia olahraga ada kabar apa sih di siang hari ini?

keberhasilan menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament 2026. Ini tidak membuat Kevin Kayserio berpuas diri tentunya. Nah, pegolf Indonesia ini tuh langsung membidik turnamen internasional berikut yang akan dilaksanakan di Mesir, yang rencananya berlangsungnya tuh di bulan September 2026 ini nih, teman Pro 2. Kevin baru aja mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang juarai Ciputra Golfpreneur Tournament. Setelah meraih gelar ini, dia mulai mempersiapkan diri buat kembali bersaing dalam kompetisi internasional di negeri Piramida. Biarpun jadwal resmi turnamen ini tuh belum diumumin secara luas ataupun di share gitu kan ya, Kevin mengungkapkan rencananya untuk berpartisipasi di Mesir, yang menurutnya informasi mengenai agenda ini tuh didapatkan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. Pengalamannya menjadi modal penting tentunya untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat lagi. Kevin menegaskan sudah mengenal karakter lapangan di Mesir, jadi punya gambaran mengenai strategi yang harus disiapkan sebelum nanti bertanding.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

ada kabar yang cukup mengejutkan nih teman-teman Pro 2 dari Bursa Transfer Musim Panas 2026. Barcelona kabarnya lagi mencoba melakukan pertukaran pemain dengan Inter Milan. Yang jadi target itu mereka adalah bek sayap Federico Di Marco. Menurut informasi Sport, Direktur Olahraga Barcelona Deco sedang berusaha membawa Di Marco ke Camp Nou. Sebagai gantinya, Barcelona siap untuk memasukkan nama Alejandro Balde dalam proposal plus tambahan sejumlah uang. Di barter ditambahin duit lagi ya. Tapi prosesnya jelas nggak gampang loh teman Pro 2. Di Marco sendiri merupakan salah satu pemain penting Inter dan dianggap sebagai pemain yang sulit dilepas. Sementara posisi Balde di Barcelona juga sedang menghadapi persaingan. Apalagi nih setelah Barcelona mendatangkan João Cancelo, persaingan di sektor bek sayap ini ya semakin ketat. Nah, kalau pertukaran ini benar-benar terjadi, Barcelona bakal mendapatkan Di Marco sementara Balde bisa melanjutkan karirnya di Italia. Tapi pertanyaannya nih teman-teman, Inter mau nggak ya kehilangan salah satu pemain penting mereka?

Dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Buat kamu yang mungkin lagi jalan-jalan dan menemukan fasilitas umum yang kurang oke, ceritain, curhatin nih ya ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Di situ kamu bisa mengeluarkan keluh kesah kamu, curhatan-curhatan kamu seputaran fasilitas umum dan juga pelayanan umum. Nah, suara kamu nantinya akan disalurkan ke pihak-pihak terkait. Jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan mendapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz. Gitu. Teman boleh juga untuk informasi-informasinya udahan dulu ya, karena kita akan bersiap untuk bergabung dengan Projo Jakarta buat ngikutin top 20 lagu-lagu dalam negeri. Nah, ini tingkat-tingkat nasional nih, teman-teman Produa. Kira-kira lagu kesayangan kamu ada di mana? Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Produa. Kalau gitu, terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Kemudian ikutin terus rangkaian acaranya yang ada di Produa FM RRI Bogor. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama Rinda besok. Kalau gitu, aku pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
3: Number 20.

0: 2019 itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

Ya, kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video

0: emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: internasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon, Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info Pro 2. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Abai Kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu. Ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2. Di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, Teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Saatnya info Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, peraih medali emas Olimpiade Frederick Leonardo mengaku belum puas untuk terus menorehkan prestasi di cabang olahraga panjat tebing. Terbaru, Frederick mengincar medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang mendatang. Selain mengharumkan nama bangsa, target emas ini juga lantaran dirinya belum meraih emas Asian Games di nomor perorangan. Perolehan terbaik Frederick untuk nomor perorangan yaitu medali perunggu di Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok.

Kita beralih ke Premier League. Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan dan kini terdampar di dasar klasemen Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Situasi ini memunculkan kekhawatiran lama setelah Spurs kalah 0-2 dari Newcastle United di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Bermain di Stadion Tottenham Hotspur, tim tamu mencetak 2 gol melalui Anthony Elanga dan Yoane Wissa. Kekalahan tersebut membuat ribuan pendukung Tottenham meninggalkan stadion sebelum pertandingan berakhir. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan buruk Tottenham saat bermain di kandang di Liga Inggris. Spurs hanya meraih 3 kemenangan dari 23 pertandingan terakhir di stadion mereka. Tottenham Hotspur sebelumnya finish di posisi ke-17 di 2 musim beruntun dan nyaris terdegradasi di musim lalu. Musim ini diharapkan berbeda setelah klub mengeluarkan lebih dari 300 juta pound sterling di bursa transfer. Belanja besar tersebut awalnya ditujukan untuk membawa Tottenham kembali bersaing menuju kompetisi Eropa. Namun Spurs justru kalah dalam 2 laga awal tanpa mencetak 1 gol pun. Pro 2, itulah info Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua balik lagi dengan Arda di sore hari ini yang nemenin kamu di sore ceria sampai dengan nanti di jam 8, teman berdua ya. Dan seperti biasa di setengah 5 sampai dengan jam 5 nanti kita bakal ngomongin anak-anak Indonesia yang punya prestasi baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Kira-kira ada siapa aja untuk tahun ini yang masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 Asia ya. Sebelum itu saya mau puterin lagi beberapa lagu untuk kamu. Salah satunya lagunya 50-50 with Cupid untuk kamu. Enjoy.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi masih di 106,8 FM Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2 ya. Tadi ngomongin soal anak-anak Indonesia yang masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2026 gitu. Daftar bergengsi yang dirancang memang khusus untuk menyoroti dan juga mengapresiasi pencapaian para talenta muda yang usianya itu di bawah 30 tahun yang dinilai memberikan pengaruh besar di berbagai sektor industri kawasan Asia gitu. Proses kurasinya untuk tahun ini itu ketat banget katanya. Tim internal Forbes itu bersama panel juri ahli menyaring sekitar 4.000 kandidat potensial dari berbagai negara sebelum akhirnya menetapkan nama-nama finalis yang memang berhak masuk ke dalam daftar eksklusif ini. Satu hal yang membanggakan adalah ada beberapa malah anak Indonesia yang berhasil menembus daftar Forbes 30 Under 30 Asia di tahun ini. Dan berkat dedikasi dan juga inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing ya teman Prodo ya, kehadiran mereka ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia itu juga mampu bersaing dan juga diakui di level internasional. Nah, antara lain teman Prodo ya, ada nama musisi berbakat Tiara Andini yang sukses mencatatkan namanya di sektor hiburan. Kemudian juga ada grup musik Nona ya, serta public figure sekaligus konten kreator populer Erika Ricardo yang juga berhasil terpilih masuk ke dalam jajaran talenta muda paling berpengaruh se-Asia gitu. Pencapaian ini diharapkan bisa jadi sumber inspirasi dan juga motivasi untuk para generasi muda Indonesia lainnya untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi dan juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Pengakuan global dari Forbes yang menegaskan bahwa potensi kreatif dan kewirausahaan pemuda Indonesia itu semakin diperhitungkan di kancah internasional.

0: Terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan yang terus melembut jika di

Tepat beradu kemampuan berbicara ini merupakan salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma berguna ketika melakukan presentasi ataupun bicara di depan banyak orang ya. Kemampuan berbicara juga membantu seseorang untuk mencapaikan ide, membangun hubungan, melakukan negosiasi, sampai dengan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, untuk sebagian orang, berbicara dengan lancar dan percaya diri ini bukanlah sesuatu yang mudah gitu. Rasa gugup, takut salah, sulit menemukan kata-kata yang pas gitu, ataupun nggak tahu bagaimana harus memulai percakapan, itu sering banget jadi hambatan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan kemampuan dengan membaca buku ya, yang memang membahas tentang komunikasi, public speaking, maupun pengembangan diri. Ada beberapa buku teman berdua yang nantinya bakal saya rekomendasikan untuk kamu baca, yang siapa tahu memang ingin ningkatin skill komunikasi kamu. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal saya kasih tahu bukunya apa aja.

cari. Oke, tema berdua ya. Yang pertama ini How to Win Friends and Influence People. Ini buku klasik karya Dale Carnegie. Dan ini merupakan salah satu buku yang banyak direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Buku yang bukan cuma membahas cara bicara, tapi juga banyak bagaimana memahami orang lain dan juga membangun hubungan baik. Salah satu pelajaran penting dari buku ini adalah pentingnya menjadi pendengar yang baik. Dalam sebuah percakapan, kemampuan mendengarkan itu seringkali sama pentingnya dengan kemampuan berbicara itu sendiri. Dengan memahami cara berkomunikasi secara lebih efektif, pembaca bisa belajar menjadi pribadi yang lebih mudah diajak bicara dan juga mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nanti kita lanjut lagi dengan buku kita yang berikutnya, teman-teman berdua, jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, okay, Latama Prodo ya, di jam 18 lebih 2 ini waktu kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitar. Untuk kamu yang sudah ingin menjalankan sholat maghrib ya, selamat menjalankan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

ensemble.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Azan berawal dari seorang kaum Ansor bernama Ibnu Zaid yang menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai seorang lelaki yang mengajarinya suatu metode memanggil orang-orang untuk sholat. Nabi yang mengamini perihal mimpi tersebut lantas memanggil Bilal yang terkenal punya suara merdu untuk berdiri di puncak rumah tertinggi dekat masjid guna memanggil orang-orang untuk sholat. Panggilan yang mengandung sisi spiritualitas sekaligus estetika ini berisikan kalimat-kalimat yang kini kamu dengar sehari-hari. Tidak berubah sejak Bilal mengumandangkannya pertama kali.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor 2 kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya ada the quick and easy way to effective speaking, nomor 2. Ini masih sama juga karyanya Dale Carnegie. Dan apa namanya, kalau mau lebih fokus pada kemampuan berbicara di depan orang lain, buku ini mungkin bisa jadi satu pilihan yang menarik, teman-teman dua gitu. Dale Carnegie ini membahas berbagai prinsip yang bisa membantu seseorang berbicara dengan lebih percaya diri dan juga menarik gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau...

Oke okay lah teman Pro 2 di jam 18.56. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Setelah ini bakal ada Adam, tapi sebelum itu kita bakal gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta. Teman Pro 2 ya, ada Pro 2 Indie Nasional. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro2, inilah Info Pro2 di malam hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro2, jumlah pengungsi akibat gempa Nusa Tenggara Timur berkurang sebanyak 4.142 orang. BNPB mencatat hingga Minggu 30 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat masih ada 188.161 orang yang mengungsi. Pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai. Sementara itu, korban meninggal akibat gempa tercatat 111 orang dengan 1.631 orang mengalami luka-luka. BNPB juga mencatat 95.567 rumah rusak dan 9.765 gempa susulan hingga 30 Agustus. Aktivitas gempa susulan mulai menurun meski masih diperkirakan berlangsung sekitar 3-4 minggu. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya teman Pro2. Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Aragon 2026. Pembalap Ducati itu meraih kemenangan setelah terlibat persaingan sengit dengan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Acosta finish di posisi kedua disusul Bezzecchi di urutan ketiga, sementara Alex Marquez menyelesaikan balapan di posisi keempat dan Jürgen Martin melengkapi lima besar. Hasil ini membuat Marc Marquez mencatat tiga kemenangan beruntun di MotoGP Aragon setelah sebelumnya juga menjadi juara pada 2024 dan 2025. Teman Pro2, sekian Info Pro2 pada malam hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kak Adam, cepetan dong mulai siarannya. Aku nungguin nih. Adam.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada gue Adam, teman Pro 2 yang akan menemani lo malam hari ini, teman Pro 2. Tapi malam ini spesial, teman Pro 2, gue ngegantiin Abang Deli dulu nih sementara, teman Pro 2, sama dengan jam 9 nanti. Baru nanti Bang Delinya masuk di jam 9 di Asrama Asmara, teman Pro 2, seperti biasa ya. Dan teman Pro 2 nih, seperti biasa juga di jam 8 sampai dengan jam 9 waktunya kita ngobrolin komunitas, teman Pro 2. Udah ada satu komunitas sebenarnya yang bikin gue tertarik banget nih, teman Pro 2. Tertarik pengen join bahkan. Tapi teman Pro 2, nanti ya kita bahasnya setelah gue puterin lo lagu-lagu enak dulu nih yang mau lewat. Ada Sabrina Carpenter, teman Pro 2, dengan Coincidence. Enjoy.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam, teman Pro 2 di Jaga Malam edisi kali ini ya. Dan kalau ngomongin soal komunitas, tadi gue bilang udah ada satu komunitas yang bikin gue tuh penasaran banget, teman Pro 2. Nama komunitasnya adalah komunitas Polyglot Indonesia, teman Pro 2. Jadi Polyglot nih, kalau buat lo yang belum tahu, teman Pro 2, itu adalah sebutan buat orang yang menguasai, memahami, dan mahir menggunakan banyak bahasa. Biasanya lebih dari 4, teman Pro 2. 4 lah minimal gitu. Istilahnya tuh datang dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak, dan glota yang berarti lidah atau bahasa gitu. Bukan lidahnya yang banyak ya, kalau itu serem. Masa lidahnya 4, teman Pro 2. Kalau gue sendiri sih kan gue udah mahir bahasa Indonesia, of course. Bahasa Gen Z ya tipis-tipis bisa lah. Literally. Terus gue juga bisa bahasa kalbu, bisa teman Pro 2. Sama yang terakhir gue lagi belajar bahasa Gen Alpha. Itu masuk gak sih sebenarnya? Oke deh teman Pro 2, sebelum kita lebih lanjut ngobrolin soal si Polyglot ini, gue mau muterin lo lagu enak lagi dulu nih. Ada sesi potret teman Pro 2 dari Eno featuring Ari Lesmana. Enjoy!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2FM teman terbaik kamu, masih barengan sama gue Adam dan ngomongin soal komunitas polyglot ya teman Pro 2. Nah nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal komunitas yang satu ini teman Pro 2 atau si polyglotnya sendiri ya, ternyata punya banyak manfaat nih teman Pro 2. Selain yang udah kegambar sama lo kalau orang bisa banyak bahasa asing, pasti itu memudahkan dia dalam pekerjaan udah pasti. Terus bisa juga apa namanya meningkatkan prestasi akademis, itu yang udah kelihatan banget. Tapi selain itu teman-teman Pro 2, ternyata polyglot ini, seorang polyglot itu diyakini dapat terhindar dari gangguan daya ingat seperti demensia teman Pro 2 dan penyakit Alzheimer, terutama bagi orang yang lanjut usia. Jadi ada manfaatnya banget nih teman Pro 2 buat lo belajar banyak bahasa gitu. Dan hal ini karena teman Pro 2, kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa menurunkan resiko, itu adalah karena bahasa asing dapat membantu menjaga kesehatan sel-sel saraf di dalam otak kita teman Pro 2, bahkan mencegah terjadinya kerusakan fungsi otak. Jadi sel-sel saraf di otak yang sehat itu diyakini akan menunda terjadinya gangguan daya ingat. Karena kan kalau lo belajar bahasa baru, walaupun bukan dengan cara mengingat ya, tapi tetap otak lo tuh bekerja rutin gitu teman Pro 2. Ya tetap akan mengingat ini artinya apa, ngomongnya harus gimana gitu teman Pro 2. Ya enggak sih? Dan selain itu ada satu juga nih teman Pro 2 yang enggak kepikiran sama gua manfaatnya. Adalah mengatasi stres katanya teman Pro 2. Jadi bagi sebagian orang belajar bahasa asing yang sesuai dengan minat itu bisa ngasih endorfin, bisa ngasih kesenangan tersendiri teman Pro 2 dengan cara yang bisa menghilangkan stres gitu. Kalau dipaksakan berarti memang menambah stres ya. Gimana teman Pro 2, lo udah tertarik belum nih buat belajar bahasa asing teman Pro 2? Ya paling enggak 1-2 lah.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
2: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Dari tadi kita ngomongin soal komunitas polyglot ya teman Prodi. Dan kalau lu nih udah mulai tertarik untuk belajar bahasa asing gitu, karena tadi banyak juga kan benefit yang bisa lo dapetin gitu teman Prodi. Ternyata ada beberapa fakta nih dalam mempelajari bahasa asing gitu, cara efektif lah. Ada beberapa cara efektif dalam menguasai bahasa asing, dan salah satunya adalah ikut komunitas bahasa asing. Jadi ada pepatah yang mengatakan bisa karena terbiasa teman Produa gitu. Jadi repetisi make you used to lah teman Produa. Jadi semakin lo sering ngomong pakai bahasa asing yang bisa difasilitasi sama komunitas-komunitas gitu teman Produa. Misalnya lo join komunitas bahasa Perancis, otomatis di sana akan banyak interaksi yang menggunakan bahasa Perancis juga gitu teman Produa. Jadi lo bisa latihan, lo bisa lebih menguasai lebih cepat teman pro 2, practice make you used to. Nah, that's the word. Gue lupa tadi. Lebih sering latihan aja teman pro 2 gitu. Terus ada juga yang bilang jangan pernah takut salah, karena bayi yang lahir di Perancis awalnya juga ngomong bahasa Perancisnya salah, tapi pas dia gede kan ngomongnya bener ya. Itu ya bagian dari proses aja teman pro 2, iya gak sih? But anyway teman pro 2, kayaknya waktu kebersamaan kita harus disudahi teman pro 2, karena sebentar lagi di jam 9 di Jaga Malam spesial hari Minggu teman pro 2, lo bakal ditemenin sama Deli Tambunan. Kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye bye.

Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan Tempro 2 ya. Dimana seperti setiap edisinya, kalau hari Minggu malam kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia asmara yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasakan. Ada tema, ada topik yang bakal kita bahas tentang dunia asmara kita Tempro 2. Dimana nanti juga kamu boleh gabung ya tentang topiknya. Jadi saya nanti juga bakal kasih kamu pertanyaan supaya kamu bisa kasih jawaban nih tentang topik yang bakal kita bahas. Nah, kira-kira topiknya apa sih malam hari ini? Tenang dulu, sabar dulu ya. Karena sebelum saya buka topiknya, teman Pro 2, saya mau kasih dulu deh beberapa lagu pembuka biar malam ini tambah syahdu. Salah satunya nih di jam 9 ini, saya mau puterin lagunya Delantis dengan Bunga Maaf. Teman Pro 2 bakal saya putarkan sebentar lagi.

Selain Dilantis dengan Bunga Maaf, sebentar lagi juga untuk mengawali perjumpaan kita di Jaga Malam ini, saya mau kasih lagunya Mahalini dengan Sisa Rasa, teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih nih kolaborasi antara A Great Big World and Christina Aguilera dengan Say Something. Oke, tetap di sini, temenin saya terus sampai dengan jam 11 nanti, Tawang Pro 2, dan nanti coba kembali lagi dengan topik pembahasan kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teman berdua yang namanya putus cinta sering dianggap sebagai akhir dari sebuah hubungan. Tapi pada kenyataannya nih, mengakhiri hubungan itu gak selalu berarti mengakhiri perasaan. Banyak dari kita yang mengaku masih memikirkan mantan, masih suka kangen atau bahkan masih berharap bisa balikan. Walaupun kadang-kadang kita sadar nih, hubungan itu sudah berakhir. Nah hal ini sering membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya aku kok masih ada rasa sama dia? Apa berarti aku belum move on? Apa aku masih cinta? Dan lain sebagainya. Sebenarnya nih, masih punya perasaan setelah putus adalah hal yang sangat manusiawi dan wajar. Psikologi ngejelasin kalau misalnya hubungan romantis bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang ketertarikan emosional, kebiasaan, identitas diri, dan harapan yang pernah dibangun bersama. Jadi kita bakal bahas nih tentang kenapa sih rasa itu bisa tetap tinggal walaupun hubungannya sudah berakhir. Jadi ini nomor 2, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, otak ini membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pasangan. Nah pasangan menjadi tempat berbagi cerita, mencari rasa aman, dan juga mendapatkan dukungan emosional. Nah saat hubungan berakhir, ikatan itu tuh gak langsung hilang gitu aja. Ada sebuah penelitian yang bilang kalau misalnya keterikatan emosional kepada mantan itu akan memudar secara bertahap. Tapi nih, untuk sebagian orang, proses ini itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun tergantung kedalaman hubungan yang pernah dijalin. Belum lagi tentang tipe keterikatan, ya terus apakah masih ada kontak dengan mantan dan lain sebagainya. Artinya nih, masih kangen mantan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah putus bukan berarti kamu lemah atau gagal move on. Tapi itu adalah proses alami ketika otak kamu ini sedang belajar beradaptasi dengan kehilangan seseorang yang dulunya itu pernah menjadi bagian penting dalam hidup kamu.
1: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over

Kita bahas lagi nih teman pro 2 ya. Kenapa sih walaupun udah putus tapi kayak masih ada rasa? Nah seringkali nih kita tuh ngira masih mencintai mantan kita. Padahal yang sebenarnya kita rindukan jangan-jangan cuma momen-momen indahnya doang yang pernah dilewatin sama-sama ya. Misalnya nih rutinitas ngobrol tiap malam, jalan bareng, atau mungkin perhatiannya dia. Semua kebiasaan itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kamu. Nah ketika hilang, muncul deh tuh rasa kosong. Maka dari itu penting ya untuk ngebedain apakah kita benar-benar kangen dengan sosoknya atau cuman merindukan rasa nyaman dan kebiasaan yang dulu pernah ada.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atas, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Jadi nomor 2, saat menjalin hubungan, banyak nih anak muda yang mulai membayangkan masa depan sama pasangannya. Mulai dari rencana liburan, misalnya sama-sama mencari kerja, ya kan, membangun karir sampai impian hidup berdua. Nah, ketika hubungan berakhir, yang hilang itu bukan cuma pasangan, tapi juga gambaran masa depan yang pernah dibangun. Para psikolog bilang kalau misalnya proses putus cinta ini melibatkan penyesuaian kembali terhadap identitas diri dan harapan yang semula melekat pada hubungan itu. Nah, inilah kenapa pada saat kita putus, kita merasa sangat kehilangan. Walaupun secara logika kita tahu nih kalau hubungan itu memang sudah selesai. Gitu, teman Pro 2.

Memasuki satu jam terakhir, saya nemenin kamu di Jaga Malam spesial untuk hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Kita masih punya beberapa pembahasan nih tentang udah putus tapi rasanya masih ada. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya pengen kasih kamu pertanyaan dulu deh, biar kamu bisa ngirimin WhatsApp dari sekarang ya. Kalau misalnya menurut kamu nih, kenapa sih kita itu masih punya rasa setelah putus? Nah, yuk bisa di-share di 0811-111-5222. Siapa tahu kamu justru punya pengalamannya langsung, jadi bisa ceritain langsung nomor 2 ya. Ya sudahlah kalau begitu, nanti kita bakal bahas lagi poin-poinnya. Tapi yang jelas di jam 10 ini, saya mau kasih lagu dari Bruno Mars dengan It Will Rain, teman nomor 2.

Salah satu lagu galau miliki Bruno Mars yang menjadi original soundtrack dari film Twilight bakal saya puterin sebentar lagi. Selain itu, saya juga punya lagunya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali

Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Dewi Tambunan sampai jam 11 nanti.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Untuk orang yang setelah putus cinta dan masih ada rasa, kadang-kadang kan masih ada rasa rindu nih. Nah, banyak yang berpikir kalau masih rindu itu harus kembali bersama. Padahal nih teman berdua, rasa rindu dan keinginan untuk kembali adalah dua hal yang berbeda. Jadi seseorang itu bisa aja nih masih punya rasa sayang, tapi tetap menyadari kalau misalnya hubungan nggak bisa lagi sehat atau udah nggak punya tujuan yang sama. Nah, menerima bahwa hubungan telah selesai bukan berarti menghapus semua kenangan ya. Justru kedewasaan itu bakal kelihatan nih pada saat kamu bisa mengakui bahwa perasaan itu masih ada, tetapi tetap punya keputusan yang terbaik untuk masa depan kamu. Gitu teman-teman.

Tema berdua, banyak dari kita yang menganggap move on itu berarti harus benar-benar melupakan mantan. Padahal kenyataannya, kenangan itu pasti akan tetap ada. Move on lebih tepat dipahami sebagai proses menerima kalau misalnya hubungan tersebut sudah menjadi bagian dari masa lalu, tanpa terus-menerus berharap semuanya kembali seperti dulu. Nah, seiring waktu nih, teman pro 2, kenangan itu nggak lagi terasa menyakitkan. Kita bisa mengingatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang ngajarin banyak hal tentang cinta, komunikasi, dan mengenal diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti menghapusnya, tapi menjadikannya pelajaran untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Gitu, teman pro 2. Abis ini saya bakal bacain WhatsApp dari kamu deh, jadi sabar ya. Untuk kamu yang mau jawab pertanyaan saya juga boleh. Kalau misalnya menurut kamu nih, kenapa sih kita itu masih punya rasa setelah kita putus dengan mantan kita? Share jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5322.

0: Baru nih.
1: Iya dong. Kado otah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
1: Pastinya. Kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih. Mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kita boleh bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2. Tadi kan pertanyaan saya, kalau menurut kamu kenapa sih ketika kita setelah putus itu masih punya rasa? Yang pertama ada Anissa di Bogor Selatan yang bilang, katanya, aku rasa bukan selalu karena masih cinta si Del, rasanya itu kadang kita cuma kangen sama momen bahagianya, bukan sama orangnya. Bisa jadi ya. Terima kasih banyak Anissa. Terus ada juga, mana nih, bentar ya. Nah, ada Mayang di Cibinong. Mayang bilang, menurut aku yang paling susah dilepas itu kebiasaannya, Del. Dulu setiap hari ada yang diajak cerita, sekarang tiba-tiba sendiri lagi. Oh iya, oke. Thank you Mayang. Ada juga, sebentar ya, saya pilih dulu nih. Nah, ini dia nih. Ada Gita di Dramaga yang bilang, kalau kata aku sih Del, rasa itu masih ada karena hubungan itu pernah jadi bagian penting dalam hidup aku. Tapi bukan berarti harus balikan. Oke, terima kasih banyak ya. Terus ada juga Putri di Tanah Sareal yang bilang, menurut aku move on itu bukan lupa. Sekarang aku masih ingat mantan, tapi udah gak ada keinginan buat kembali. Jadi lebih ikhlas aja. Mantap. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah memberikan responnya. Sorry kalau misalnya gak kebacain semua ya, Tom Pro 2 ya.

Oke, okay, teman Produa, masih punya rasa setelah putus bukan berarti kamu gagal move on. Tapi itu hanya tanda kalau misalnya pernah ada seseorang yang memiliki tempat penting dalam perjalanan hidup kamu. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu ngelupain, tapi seberapa baik kamu belajar menerima. Karena suatu hari nanti, rasa itu mungkin tidak benar-benar hilang, tapi dia nggak lagi nyakitin kamu. Dan saat itulah kamu tahu kalau kamu sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kalau kamu senang dengerin Jaga Malam spesial hari Minggu ini, silakan didengar lagi setiap hari Minggu jam 9 malam. Saya Dilita Menan pamit. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara siaran kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM RI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi ini akan ada aku Idel yang bakal nemenin kamu di pada hari ini teman Pro 2. Tapi sampai dengan jam 6 pagi nanti, kamu akan ditemani dulu nih oleh alunan jazz music. Dan aku bakal mulai temenin kamu mulai dari jam 6 pagi nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 jazz musicnya.

0: Best Music Prodo FM. Satu jam cuma lagu.
1: Mot, kayaknya ada yang mau nyanyi serius deh.
2: Siapa?
1: Ini musisi, dia.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupkannya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabarannya. Hadis Riwayat Bukhari.

0: aku sadar deh, sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
1: Ya gak gini caranya, masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
0: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga, masa aku gak bisa?
1: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
0: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
1: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
0: Tapi kan dampaknya nggak besar untuk orang di sekitar kita.
1: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi Tuan Pro 2. Aku Idel balik lagi nemenin kamu setelah tadi mengantarkan kamu untuk mendengarkan jazz music di pagi hari ini. Apa kabarnya nih Tuan Pro 2? Di hari Senin ini harus semangat ya, walaupun weekendnya masih jauh gitu ya. Tapi kan kemarin abis weekend ya, harusnya udah happy-happy. Sekarang kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala, Tuan Pro 2. Tuan Pro 2, di pagi ini aku pastinya bakal kasih kamu informasi-informasi yang kayaknya cukup menarik untuk disimak juga gitu ya. Aku pastinya bakal kasih tahu kamu cuhai nih atau cuaca di hari ini nih. Ini penting banget ya informasinya untuk kamu yang akan memulai hari ini gitu ya, supaya persiapan kamu juga lebih matang di hari ini gitu ya. Kira-kira cuacanya apakah hari ini akan panas ataukah akan turun hujan nih Teman Pro 2, nanti aku infoin ke kamu. Dan ada juga begini Teman Pro 2, atau berita di pagi ini yang pastinya ini salah satu informasi yang kayaknya lagi rame juga dibahas gitu ya. Kalau kamu penasaran juga akan ada berita apa aja di pagi ini, simak terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali pagi kita hari ini Teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu nih supaya kamu lebih apa ya, semangat lagi gitu di pagi hari ini. Ada Ziva Magnolia dengan Kata-Kata.

kesenian yang berasal dari daerah Bogor. Blantek merupakan kesenian tradisional yang berbentuk teater. Kesenian Blantek atau yang sering disebut juga sebagai topeng Blantek. Asal istilah Blantek sendiri memang belum diketahui secara pasti. Namun, ada yang menyebutkan bahwa Blantek ini akronim dari kata Blan dan Tek. Blan adalah alat musik rebana yang digunakan untuk mengiringi kesenian Blantek itu sendiri. Sedangkan Tek berasal dari nama salah satu rebana di kesenian Blantek, yaitu bernama Kotek. Kesenian Blantek diawali dengan penyajian lagu-lagu zikir yang kemudian diiringi rebana, di mana syairnya memakai bahasa Arab. Selanjutnya, penyajian lagu Gending Jiro yang diiringi oleh musik Blantek. Selain itu, juga ditampilkan lagu Ketuk Tilu dan Kliningan. Bahkan, pada saat ini, kesenian pop dan dangdut telah memberikan pengaruh baik kesenian Blantek ini, sehingga tidak jarang dalam kesenian ini menampilkan lagu dangdut. Setelah itu, akan ditampilkan tari Blantek dan juga ronggeng topeng dengan cerita komedi sebagai puncaknya. Cerita yang umumnya ditampilkan adalah Ngarah Barni dan juga Prabu Zulkarnain. Alat musik yang digunakan dalam kesenian Blantek ini adalah rebana, kecrek, goong, kendang, rebab atau jihan, dan sebagainya. Untuk saat ini, alat musik kesenian Blantek biasanya ditambah dengan alat musik diatonis seperti keyboard, bass, dan gitar. Kesenian ini umumnya juga ditampilkan pada acara hajatan.

0: ini.
1: Waktunya cuaca ini di pagi hari ini teman Pro 2. Ini adalah update informasi cuaca untuk kamu yang akan beraktivitas nih di hari ini. Dan udah ada infonya nih dari rekan kita yang ada di BMKG. Langsung aja kali ya kita dengerin nih, kira-kira hari ini cuacanya akankah cerah gitu ya, ataukah akan turun hujan juga. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2.

0: kembali menyapa dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca yang bertugas untuk pagi hari ini, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Tentu saja mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk memulai hari dan juga merencanakan hari ini. Sobat BMKG, pada pagi hari hingga dini hari nanti, potensi cuaca secara umum berada pada kondisi cerah berawan. Terdapat sebagian kecil wilayah yang mengalami cuaca berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal yang diperkirakan akan terjadi pada rentang waktu antara menjelang siang hingga sore harinya untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Kemudian untuk suhu udaranya berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya 30 hingga 90%. Angin masih dominan bertiup dari timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Nah, bagi sobat BMKG yang mungkin ada di wilayah ini yang berpotensi akan mengalami hujan, maka kami terus mengimbau untuk selalu mempersiapkan diri dan juga mengupdate informasi perakiraan cuaca yang terkini ataupun peringatan ini yang terkini, karena kadang-kadang cuaca bisa berubah dengan signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, sobat BMKG, jangan lupa untuk mengupdate informasi tersebut melalui official platform kami, melalui aplikasi info BMKG maupun sosial media kami di Instagram ataupun TikTok di BMKG_Jawa Barat ataupun di official info BMKG. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menambah semangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersemangat karena ini masih hari Senin. Dengan penuh semangat, mudah-mudahan apapun hal baik bisa terjadi pada kita, datang kepada kita selama sepekan ke depan. Amin. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi teman perdua infonya. Terima kasih untuk Kak Asri, rekan di BMKG. Masih hari Senin, teman perdua diingatkan tadi harus tetap bersemangat yang menjalani minggu ini. Dan diingatkan juga nih untuk kamu yang tinggal di kabupaten, tadi ada potensi hujan ya di sekitaran siang menuju sore gitu teman perdua. Jadi siapin semua kelengkapan kamu, persiapan kamu menghadapi cuaca di hari ini supaya aktivitas kamu di hari ini tetap berjalan dengan lancar ya teman perdua. Oke deh, segitu dulu cuhai ini di pagi hari ini. Kita lanjut dulu ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: 22 waktunya aku update ke kamu nih berita di pagi ini. Dan ada berita apa ya kira-kira di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan ini masih mengenai negara kita yang kemarin masih mengalami gitu ya karhutla gitu ya. Dan masih belum padam juga ya sampai saat ini teman Pro 2. Jadi katanya ada 8 negara yang ikut turun tangan madamin kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang situasinya juga kayaknya masih perlu banyak perhatian lah ya. Nah katanya ini data dari Kementerian Perhubungan mencatat 36 helikopter asing nih dikerahkan lewat 35 izin operasi. Dan katanya ngelibatin 11 operator dari Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos dan juga Vietnam dan juga Kanada gitu ya. Dan katanya Amerika Serikat nih yang nyumbang unit yang paling terbanyak gitu ya, sebanyak 14 helikopter. Nah katanya juga terakhir nih Jepang ikut nyusul ya di tanggal 28 Agustus dengan mengirim kapal angkut Kunisaki yang membawa 3 helikopter CH-47 dan juga 600 personil. Di darat di Sumatera tercatat gitu ya titik panasnya tercatat 1813 pada Sabtu pagi nih teman Pro 2. Sementara juga kualitas udara di Palangkaraya sempat nembus level berbahaya teman Pro 2. Kita doain ya teman Pro 2 ya, semoga kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera teratasi ya teman Pro 2 ya. Dan teman-teman kita yang terkena dampaknya pastinya terkena dampak langsung ya di Kalimantan dan Sumatera sebagainya, bisa segera dapat bantuan juga pastinya dan juga disehatkan terus lah ya badannya ya teman Pro 2 ya. Kita doain semoga kasus aku bilang kejadian yang satu ini gitu ya bisa segera

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Kedua, kalau sebelumnya juga udah sering dengar kabar seliweran ya soal sisa kuota internet nih yang katanya sekarang tuh nggak boleh hangus nih. Nah katanya sekarang kabarnya udah makin jelas ya teman Prodo ya, setelah kayak orang-orang mendukung sebenarnya keputusan yang satu ini gitu ya. Dan isu ini sebenarnya memang udah beredar luas ya sebelumnya, cuma kali ini katanya pemerintah udah resmi nih netepin lewat surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026. Jadi Menkomdigi bilang gitu ya, intinya operator seluler nih gak boleh ya ngilangin sisa kuota yang udah dibayar sama pelanggan gitu ya, apalagi meminta biaya tambahan supaya kuotanya tuh untuk bisa tetap digunain gitu. Nah nantinya juga katanya nih pelanggan juga harus dikasih pilihan gitu ya, mulai dari rollover dari periode sebelumnya ke periode berikutnya gitu ya. Terus juga mungkin ada pilihan perpanjangan masa aktif, kompensasi, pengalihan manfaat, bahkan sampai refund teman Pro 2. Dan yang paling penting pilihannya sebenarnya semuanya ada di tangan pelanggan, bukan di operatornya teman Pro 2. Dan aturan yang satu ini udah ditetapkan pada tanggal 28 Agustus kemarin teman Pro 2, dan akan mulai diterapkan sesuai dengan ketentuan yang udah ditetapin teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri nih teman Pro 2 ya, kira-kira bakalan pilih kuotanya di rollover atau mending di

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama. Pebalap Ducati Lenovo Marc Marquez berhasil memenangi Grand Prix MotoGP Aragon 2026 yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon Spanyol pada Minggu waktu setempat. Marquez menyelesaikan balapan 23 lap dengan catatan waktu 41 menit 10,96 detik. Ia unggul 1,75 detik atas pebalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang finish di posisi kedua. Sementara itu, Marco Bezzecchi dari Aprilia melengkapi podium di posisi ketiga. Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Marquez di Grand Prix Aragon setelah sebelumnya berjaya pada tahun 2024 dan juga 2025. Tambahan 25 poin membuat Marquez kini berada di posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 237 poin atau terpaut 19 poin dari pemuncak klasemen George Martin.